0: Pachamata. Nuestras voces.
1: Paya, pat aka.
2: Warme o anakaja, derecho ne priwa. Luciaja, utankaskiwa. Mala piroca el gaski. Rap cochertavina arunaka.
3: Maya paya kimsa. Naya huarmitua, ukamaru son matawako huarmitua, marca hankiritua. Ash, aneu consuma mesquite.
2: Luciaja, pancapa ptasiwaye, yukatja, juanarua taquerisari.
3: Hilalu, hamhamaki ukakata kiwalekti. Aneu su más allá con canicti, sin jamacuas hamkawaitua, kuna pachateja rapera, ukama hañira iwa, sasa.
4: Janukam samti, yati atat kunats monasitu, nayan yatakirina kaja rap ukajayip janapa.
3: Kunatsti?
4: Rap ukajayuin jajaniwa su más allá con caniña makiti. Janukasti, suma lureña mawa, wakiskiriwa arsuñama, kun sasanya mungta uka. Takeni ujayip haspa.
3: Ukampirusa, walha amuyuninya ha, chama kiwa.
4: Jani usapurun machak amuyunaka hutkiti, kilakit asipunim, kunas kamachaski uka.
3: Yate kanya utaruke hay sarsta.
4: Yate kanya utansti, jani tsara nakawina kakaskta.
3: Hisa, yakipa iminyana kana hakawina kapa.
2: Juanoha, walik uchisi. Yukatsti, maa kununya ptasi, yukata kuyakapa hakarua kontasi.
4: Warminakana yanakapa hawali wakiskiriwa. Maa rapera hayirirua wali monasta. Jupa hataki amaru satawa. Yuritana wajach amarkana. Hakasi inpi kikipata mayina kama. Ni achi mapaja wali wayusitanwa. Teatro, ukamara ki hayiwiru. Tunka pusini maraniparo ha. Jupasa, wila masinakapasa. Kutawai hapharakinwa, masina kapaha, ukaru. Mahisk amarkaru, ukan hawal hakechwanaka uthana. Sarhanya hahani uhasakanti, masinaka haitawai hanya, munata marka haitanya, ukan pirusa, hukampi takinham hasarkana. Ukan ha, hukampi koyunakas hilkaspa ukama muyasina. Chochniat sipana, alahbachasa, maihawintasina. Ukan pirusa, markanakanha, isinakapasa, sarnakawinakapasa pachpakiskanwa. Nagriri urunakaja, amu yasinua kunhamsa wila masinakapaja, hasaki castellano aruta, quechua aruro turkapjana, awichapasti wali hukambi parlasiña munana, hanchipanja, kunanakas utkaspa ukamawa amu yasina, ukatja, ukarupa hachat hachat yatekana, sautanakapats wali munasirakina, yapuchawinakapata, mankapata, ukatja, espejot unikatasina, amu yasinua kunhamasa isipampeja, ukatja, Uku amunhana, ukatsti sutipa turkasiwayi. Ukatha takikuna yathatanya muniri warminwa. Nairana kapah amuyanwa hani kechwa markatakitapa. Hanukasti kechwa warminwa. Ukasti yaka hanwalt awinaka panina. Warminakana irnakawipanha payakut hamanwa. Uta ankana, uta mankana. Ukatmaki msiristi wawanaka unhanyampi. Ukataka arsunyanakampeha wakisinu hayinya. Akarap ukaha. Aski puninwa ukama arsunyataki. Hupahwali tawakukiwa. Humhama munato Lucia.
3: Wow! Haniwa yatkayati akarap ukaha wali wakiskiritapa.
4: Wali wakiskiriwa takiamaru hupaha munarakiwa YouTube, TikTok, aka teknologia ukanaka. Hupahwala hukutiwa arhayi warminaka hanchipjata. Hupanakankiu sasa, arsutapa, arupa. Kun hamakiti ukhata, ukamak Lucia, hayintam, kun samungta uka, jane ukitis harik askiristamti.
3: Ukamaha hayinta waya, maini kulyakana mamabhata, kiwasan hama maindi hana warmira kiwa. Ukatha, haniwa hupana irpata nyawiatekany utaru, munabhanti kunatek, haniwa kunsa yatkitis abhanwa.